Bayasi doktor Bishnu Bhakti ji selanjutnya kita mau dengan si terusu program mau bakli shunga. Budarang mah hechukshe dasteng amu izazat kej. Kini atse kini nu namaskar.